0: Mchongo mitejelo vapurukiri vanadika na varaji Mosambiki itavia kwa virenga masoko di makuru wa maji provinsi ya Josofala menengera na inyambani. Umutundu o kaya mulu mu provinsi ya Josofala urukwanika wakangwalira na kutumbu juka kontenta yo korera. Mutengo unupindirija na kumatatu makilometa o jitaka jizona kamu zapere ya kamu kuzala na Malindi ati jino sova kamu visi msijihwaje mbo pacha. Vagare vono vasofala mulu mu provinsi ya Sofala kanabwani. Mbalambira hasha kwenda kufota no mchini chuma sivisi makore anuzari. Aya no amwe ndiuna kamu ditu masoko di makuru umunu msofala menengere no inyumbani ngondimi yoshindao. Kuvarengwa na kunajiri kundini Bartolomeo Fun, kumchini chumpepo, munovana Rogeri Matralya. Kufuna ngura kwa masoko makuru muno msofala pamuno ingembani, tananga kuti kumutundo okaya muno muprovinsi ya Josofala, urukuanika wakangwalira. Ngondava mchokutumbujuka kama kontenta yudotetwe kana kolera. Soko ili, rakuza jiswa na Jong Sacramento.
1: Mutundu kaya mprovinsi ya Sofala urukua nika wakangwarira pamberi mpo kutumbujuka kontenta yokorera mumutundu ochigalirano ochemba. Vatunga miriri vuhomi varukuvangisisa mabasa okuvonelera kuti kucha tarausika ntenda iwari yokuti wakava kushimimihwa kupera kwayo kurukukirira mweji muviri. Mubatu basa alipandao ya mtunga miriri ochigrita chohomi mujima ino besero kumutundu kaya va Paulo Pinheiro. Vananga kuti panguva ino varukumpo vangisisa mabaso kupingini jira ntenda iwari kazinji kwazo kuposto administrativo yosena ndiyo inita mugano no mtundu ochemba. Va Paulo Pinheiro vananga kuti kwa vuru muswa ngopacha makumarongo muna nusukwata vishano zo mtundu zo mabasa ohomi kuitira spangiri mugano kazinji kuti vavangwaje vapingini jire ntenda yokorera.
2: Temos ativistas que foram formados, então esses estão nos apoiar nas atividades de campo, de modo ainda a mantermos a monitoria ao nível da comunidade e ainda continuarmos a divulgar as medidas de prevenção.
1: Ati tisu trikuanika no vapangiri, vapira kupeke jokare mpango, shkamwe varikuanika pango vaino, vachita basa mu ntarounda kuitira kuti, tiveng tijihurinja sure kutara usika kontenda iwari. Shikamwe tirikudabo kuzivisa mazano okuhea ntenda ii. Kunja kwa vapangiri ava tirikuwa nikavo nova zivi umabasa uhomi varikushanda pamwepo kuitira kuti vavangi sisi mabasa kupingini jira pamtundu ntenda iwari ngokuti ndiko kunanja kuvoneka zikuru wani maningi kutara usika kontenda kuvira mujimtundu. Kudea itisu tikavati shikanganisa mkupingini jira ntenda iwari tinazova nontenda ii ichimuhina mukati mwedu uno mutundu. Inga mutundu itisu tirukaya kaya ngokuti mukati munji kujapindari takava nontenda yokorera ishtambuja mutundu wedu uno pomwe ntenda yokorera panguva ino ya mimi wakuti ya tumbujuka kumutundu ochemba. Chemba imutundu umwe ochigalirano no wedu uno mutundu kaya kurukuita mugano no ntaraunda yosena. Shikamwe panguva ino ndiko kotiri kunyanya kuvangisisa kuita mabasa kuitira kuti tipingini jire kuti ntenda ii ishatara usika dakara kumtundu wosena kuzuita avu kuti yona itara usike kurukupara jika mukati mwedu mtundu okaya. Ainga mazwi ambato basa alipandao ya mtunga miriri ochigrita chohomi mujima inobesero kumtundu okaya va Paulo Pinheiro vachibuya ngoma basa okupingini jira ntenda yokorera ilikunangwa kuti yatumbu juka kumtundu ochigalirano okaya munjiku njapinda.
0: Wenga mdoni obasa Jean Sacramento vapurukiri vandilikana varaji Msambiki jino ngati zwenye mundangandiro masoko. Ndenda yu malaria ndio na kamu ya ulaya mukati mumweji jino kuna kuita mtandatu cha mwaka uno mudistritu yu mashanga kumutengo uno kuna kuita gumi jo vandu tingada kuita kamu mutengo wesepo ijuri mjini kwa nina kupindirija gumi mutengo o ndevo chakava kamjishinyole wa kumtundu uwari. Na mutengo uwari mkwava kampushi ngejireka tingada kuita mufana niso no gole da pindari. Ko mutengo unokuwa na kuita mutatu ivantu kamu vakatamika kwapi juli mzini kwa na kamu nukupindirija ivishano imutengo o ndevo jo malaria chakava kamjishinyolewa gole rapindari.
1: vazinji vakaseri vaka nesekari no ntenda iwari kamu yo malaria zvenga shukarahwa menengera kamu novana madoko vomaingo akatarera o makumashano okubahwa soko iriwari ndirona kamura gondeswa no mambo umdistrict wa mashanga va Jose Lopes. Ndau yokuberekera kuna majimai pashipintari shukuru chopano pabeira muno muprovinci ya Yosofala. Ndiona kamu ya funungu huwazwe nkupashwa shposa shino choviki mukati moku tojaniswa zve kana kuvekuswa zve nkupashwa pangari nyumba iwari kamu ya kava ishungulewa na kushata kumagaliru okunja kazinchi kwazwe kushunguru cha idai. Ati nyumba iwari itwam yokuberekera kuna majimai ati zvino ya nyumba kamu ya kadakaja kamu ya kanaka. Kwapi majimai esepo anovia kamu wakarima pamviri, anoneseka, anazova kamu ashi arikwa, shukuru kamare mukati, mu ndau iwari, menengeda kamu nijivana jitete, jeno zovabo kamu jishipeso shukuru kamare mukati mu nyumba iwari kukuti nyumba iwari inyumba ya kadakaja. Soko iri, ndiruna kamura gondeswa na mkuru wane antonga mleo shpintari shukuru chopakati pakati ponyuka ino Mosambiki va Amiri Seni. Mukati mupengu wa ko nyumba iwari kami kubirikira kuna majimai pashupintari shukuru chapano pabeira. Ati mpamba uruchu ya kona mdiona yava kami shtunga miri huwa no mnyoli ohutongi oino provincia Yosofala va Manuel Rodriguez. Kwa api vananga kuti nyumba iwari inezova kami shibesa shukuru ko mabasa iwari kuna majimai menengira mnovana badoko. Vantu vanenda kamu kusuma menengera kutojanisa ko mapepa kuitira vanyakwenda va vigwe pashipintari shukuru chopano pabeira ndivona madekecha kamu kunonoka menengera nukuitiwa kamu amweni mabasa kuitira vanyakwenda vave vachivigwa. Vananga apam kunonoka ko nguva vazinji kana nyajukama ndijona kamu jinoenda kushipintari shukuru ishwari pandau kunoto janiswa kwa mapepa ya wari ati ndambi kana muviri jo nyakwenda. Nijona kamu jinoma jishinono kakuti mai izanye mozovona kwa pingali jimone kamu jinotisa kuti kuvigwa kwa nyakwenda avawari kuwe kamu kuchineswa shukuru mkamare. Ndango ijuwari nijona kamu java jishidekecho shiposa shino kamu shofiki kuna mwenyori ohutonge o ino provinsi ya Yosofala va Manuel Rodriguez pangakati pakati pa uwende huavo obasa pa shpintari shukuru chopano pa beira. Mwenyori ohutonge oino provinsi ya Yosofala ndivona vananga kuti vakupindirira vachi rizvisa menengera no kupurukirisa kushoni kuitira zvishini kamu zvirikunesva kuitira mabasa ayawari atame kamu kuhamba zvakanaka kuvira kamu pa shpintari shukuru chopano pa beira. Padoko padoko tiriguma kumpiri kumasoko de makuru umuno Msofala menengera no ingembani potananga zvekuti mutengo unopindiri jama kumatatu makilometa jo zvitaka zvakapera kuzala kamo no Marindi ati zvinozova kamo zvichi musijihwa zvemukopatsva soko iriwari rakuzadziswa zvina zvong sacramento
3: mutengo unopindiri jama kumatatu okilometro jo zvitaka zvapera kuzala ngo Marindi ngondava yomvura zviri kumusijirwa kumtundu maringwe muprovinsia Yosofala. Mabasa arukuizwa mumango jirikunangwa kuti jakazara maningi ngo Marindi kuviringira ngo mazina shitaka chinova nyamapaza kurukuenda pachine lo Maringwe kuva pavila yo Maringwe kurukuenda dakala kuposhtu administrativo yukanchichi. Motonga miriri uchigirita chohupak pomwe no mabakwa kumtundu Maringwe mai Ana Paula Afonso vananga kuti mabasa arukuizwa panguva ino ngo kufunga funga Marindi kututira shitaka pomwe nukitawa kuti vavake ngopatra mabiriji apera kupwanyika. Va Ana Paula Afonso vananga kuti izvitaka zviviri zvikuru zvomutundu uwari ngokuti zvinosiza mabasa ufumi kumutundu o Maringwe. Shikamwe zvitaka izviwari ndizvona zvinanja kujohina mutundu jinorimwa saja kuri kuenda dakara mundau jorinotengesehwa.
4: Temos obras relacionadas com a estrada, temos dificuldades na via de acesso, sim, mas há alguns trabalhos de melhoramento localizado que estão a acontecer ao nível do distrito. Já está em execução, os empreiteiros já estão nos locais, já trabalham.
3: Quere itisu tricuva numa baça, okupampandira shtaka, njakadi itisu tricuanika nos bingampini, mustaka, jakawanda, pomwe baça ririkuizwa panguvaino, lokufunga funga Marindi. Shikamwe komponi, jineitari mabasa kadari, jiri kuwanika mumutundu kuru kushanda. Shitaka chakanyanya kushata kugara ndichia chinova pachitaka shikuru chokutanga chomuno munyika ya Mosambiki kuri kunkhwina dakala ku vila iyo Maringwe. Ishitaka chona ishi kukuti panguva ino kuri kuizwa basa lokufushira fushira Marindi kuitira kuti chifambike. Mabasa akazofungiswa, tinawana kuti vanthu vanozofamba zvakadakaja pomwe vanozokwanisa kututa nyumbi javo kuri kuenda najo dakala mundau jorutengeseru hwano, pomwe izvi zvinozoitisa vonani ufumi mukati muuno mutundu wa Maringwe. Ainga mazwi amutungamiriri wechigirita chohupaki pomwe nomavakwa kumutundu Maringwe, mai Ana Paula Afonso vachibuya ngokumusijirwa koshitaka.
5: Vagari vo posto administrativo iyo Nova Sofala kana Bwani mu district lokabuji valambira hasha ngo sabudu la Kirija kwenda kovota ngomchini wa mazivise mukati mosano lo makole anotevera vaivreketa pakati pa mabuyo opachena noshimata chimwe choshindiro nyika chirikushanda mukati mwino province ya Sofala ngosaka yokuziva kwenda kovota vananga kuti kuna ndaunda jimweni ajina magesi vantu vangazovotesa kudini ngomchini wa mazivise zviripo zvokuti kunodikana kusandruja mutemo jinoza kumbejio padoko ngopadoko kuti nyika ikwanise kuva pa urugugumuko.
6: Tinoda kubonga
7: Bailuka Bareto agradece
6: vananga kuti kunova vino sistema elektroniku para vaivo vana kapasidade do sistema elektroniku kushikana luzu kuno vano sistema yekari mapepa inta upovu inotividirika kuti kuna mutundu dzimweni akuna maluzu sistema elektroniku inonesa.
8: Eduardo Piripiri vuya ngondava yo pakote electoral voto jikuda kuviya maprofesori ado uvi alimo teda kuti zviitike chokwadi zvichadova kubhuiwa zvichikaitiki.
5: Pokupera kwemabuyo mukwandanisi ochikwata chovazivi vatumwa muchinero nyika koshanda mukati muprovinsi ya Sofala pamabuyo opachena okutsvanga mazwi anozolula mutemo chakanaka zvino nyika ya Mosambiki va Ernest Okosa vavereketa kuti zvese zvavereketo apa tazvizwa tinenda kusiya kubanje kuro nyika kuti zvikashwe.
9: Falaram da fada de transparência no lançamento de concursos públicos assim como nas oportunidades de emprego. Falaram sobre os donativos que não são distribuídos de forma equitativa. Falaram da falta de transparência no Ministério dos Combatentes. Das vossas intervenções, escolheram o cenário número 2, que defende de que as reformas devem ser feitas de forma paulatina.
5: Gestas de uma vriqueta angondava e o urombo, o masiquino, o rumuno, o cuconejo a comabaça, o cutifiro vingazamuno, a mlipi cucovaniswa, mwese mokwana, o cutivea vakahuahondo, vosinyungula kuninika Mosambique varupona kuno, a valipi kutajwa, nojimweni. Tinenda kwa shitula kunavea vatituma kutifikwanisi kusoteseswa jingazuizo kudini kumbejio. Ndeduru jira mazwi, ababa, vatumwa koshanda mukati mwa provinsi ya Sofala, nenga mutunga miriri ochipata chovazivi, chokutola mabuyo kuti azodihwe, pakati po amweni mazinchi ueno nyike Mosambiki, jizoluhwe mutemo julikana kupindrira kukushandiswa mukati mwa nyike Mosambiki va Ernest Okosa. Kuvira Bwani kana posto administrativo eno va Sofala, ndini Jose Manuel.
0: Basi mupulikiri wangu ndiga na horacha Mosambiki na soko ili taso kuma kumbiri kuma soko de makuru muna Msofala menengera inye mbale. Ngopa chash mfunda mtako. Otada nga kuteku mtundo okaya muna muprovinsi ya Yosofala urukuwa nika waka ngwaririra mkuntava jokutumbu juka kama kontenta yodetete kana kore ira. Mutengo unopindiri jama kuma tatu makilometo shtaka jaka pereka kama kuzara no Marindi ati chinozawajwe kama ujishi musiji wajwe ngopa chash. Agarevo no va Sofala kana Bwani mu district yo Kabuch muno Msofala valambira hasha kwenda kovota no muchini chomazivisi makore anozali ageno amwe ndiona kamweta masokode makuru muno Msofala menengerano ingembani ngondimi yochindao kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Fun kumchini chombepo mengana Rogero Matraya salame.
10: Sofala no masoko ayo.
11: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.
12: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
13: Mais sabor,
14: mais vida,
13: mais sabor,
14: mais vida,
13: mais sabor,
14: mais vida
13: e tanto amor.
15: João, mena vira! Mame nevano! Vira quando eu não pica ya, vu!
16: Andai pat!
15: Si, eu fogo pata vira!
17: Nyaku campa wangulu!
15: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
14: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
16: Kina pezo zisi kuna imu kwa masenze kero anu ampira. Ibi piripano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
15: Umadi,
17: piru mwadidi kakama.
15: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, na kujapianga pikulu pikulu.
14: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katraka.
15: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
14: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: Vapotani mandika vo Rádio Moçambique, Mundo Mosofala, tá com mais combina, chama de Xirangwan. Che buia, ngosaka, jamalima. Xirangwan, chazanha, mas o nani, chanassi, o papamu no colongo, o andino, mas eis. Fê, nano teu pandeco, mais o cana microfone, esquenon. Tino tisane, rakanaka. Sai no Rádio Moçambique.
1: Mukuo, o valimi. Chirongwa chinotulujira marimiro matsva kunyengedzera kwati kuti mukotore mbeu yakawanda.
2: Nzvakadi mupurukiri tazwa mukuvo wovarimi kunonguva chirikuita shano makuma shano nomuseswa murongo muna 5:54 tiri kuti mangwanani mangwanani mangwanani mupurukiri mamuka zvakadini. Tinoona kuti mamuka oshoni motonasirira kuti mende kundayo mushando ngokuti samusami nguva ndandatu chinokwana kuzoti munodika panguva nomwe kubasa munodika panguva nomwe nemakumi matatu museswa zvitori nani kuti motomuka zvinhu izvi monasirira motovigawo murazvo kuti muzende kuchakamura chakamura zvakanaka. Dakara panguva ndandatu takuviya nokuimba kaenjiwa nezvimadhala vachiti zvemunotizwa rikuvereketa panguva ino tikutsvaka mazano kuda kuponesa muzedu hai.

0: Jo a mitja que no va per aquí, se va per aquí, de xerrar un guaixó d'un moment de cobrir a part no per xerrar de ràdio, Moçambique.
1: Dijo no tinha mais da via com tamba com seca com ita juro os índios que se nasciana.
0: Tam visira ni mumbo mulawe pomo na mapuyo.
1: Mucha doga ngano wa vukiri munaitis chama jen chiro ve Jesus Sofia Afonso.
0: Nani ni vaze falu jera hoje vai nem era chidam gacha de manu sancho golonga.
1: Alpo mchino mbe pundize faluis.
0: Pomo do besera da transporte municipal da beira. Atiskata tam pa kuri chinjo ta visa panjiko ya masi. Kuna va prekiri. Ya masta kwenye sa kuvisa so kwa rukshoni. Linenda kujijisa kuna mwana mdoko pomo kuna vese. Va prekiri wa chirongo wa chonumure. Nukude atiskata otikabui ngonda wa so kwa rata kwenye sa kuvisa. Ngarene kwa chumumbo chumchunga mijo nuhira shwe samsami wari. Prekiranu shoni.

0: anonyoa au ziwichiro unodikana kwenda kukumbira hama yako pomwe vizinyu ojijiswa
1: ndishona mpango ushano kwanisa kusia kana ndikudea tukwanisa kupita chilangwa chedo chendumure panjiku kunyamasi njiku ya ushone kana chipiri chokudakaja kufunja kuna vana vadokodone kana kuna vese vese vaya wakwanisa kupirikira chilangwa chedo chendumure nyamasi kubia mwandawa shendeho chukuchengeta vana vadoko kana itusu vana vadoko tinacho shendeho chendocho chukuchengeta Kwa na majibaba edu, nukama, kana kuna wese wese wia, anukanisa kukara, numa na mdoko.
0: Ndi jonadi Zefa, itiso vunenga vana madoko tinudikana kuchengetwa. Zefa, kumutundu kwa kovario vana vadoko avashika chengetwa ino majibabao?
1: Vari kuchengetwa. Nukudea atishika tutikapuiju zinchi, ngundaweso keredu, itiso tinudikana kuzwa mgeni, itiso vana madoko utinajo shtendehwa. Kana ngatende kupulikira mlavi na sina shtendehwa cho vana madoko, asipishona mdunu wangu.
0: Ndi jonadi ingati pulikire ni mlavi na sina shtendehwa cho vana madoko, pulikira ni kushona.
2: Chama jangu. Da goma insha mwaneno chile Jesus Sefa no isharash no mulawe unazina shtendewa chwana wadoku. Nyamasi no kwanesa kumenenga shtendewa shunganana shunamona wadoku kutitusu vana wadoku tigara chuchizi wango shapi shtendewa shedu. Kukira nukusuni. Itusu vana wadoku tinasha shtendewa chukujija. Tinasha shtendewa chukukara nukama. Tinasha shtendewa chukutamba. Tinasha shtendewa chukuha. Itusu vana wadoko tinajo shtendewa hizi zinji. Nukudea nyamasi nukwanesa kumenenga shtendewa hizi shirango muna. Ndishkwanesa kumuduri jira ngeni itusu tinajo shtendewa hizi ndoshu. Karani makate ya njimi. Itusu tinashitendewa chukujija ngukuti itusu tinga kwanesa kujija. Tinokwanesa kuvaka mangwana wedu wokushoni. Tinokwanesa kugara mjijizi. Tinokwanesa tinga jija. Tinokwanesa kugara mpunisya. Tino kwanisa wa kugara mtu mkuriwa yonyika ino Mosambiki. Itusu vanadoka tinashitinde hocho kuha ngeni. Kukiti itusu tinga kwanisa kuha tino kwanisa kukwira no homa ukushoni. Itusu vanadoka tinashitinde hocho kutamba. Kukiti itusu vanadoka tinodikana kukwira no erudu. Tinga kwanisa kutamba tino kwanisa kudakara jokushoni. Itusu vana wadoka tinashitendewa chogara nukama ngini. Gukuti gama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuweranta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tinga gara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujiru zinji. Nukudea itusu nandikana kurelemeje shokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi nui mangu hapa nui mlavu na zina shtendewa chwana wadoko. Sera nukushoni pigira nukushoni chirongwa chundumuri. Bye.

0: yawa awari pikuchengeta kushoni kuna mwana wavo ndinoti asipi mshamba kushoni pokuti mwana mdoko imariwa mangwana mungatama kumchengeta nyamasi angakura anogara kudini ngozvo ndozvo zvinodikana kurangaridza majibaba vakwanise kuchengeta kunaitusa vana vadoko kuti tusu tikwanise kukura tivakewo mangwana wedu wokushoni nokudeya mupango wangu wokuti majibaba ese anodikana kuchengeta kuna mwana mdoko kuti yena akure nohome kushoni kana kuenda kunyumba zvidzidzo akwanise kudzidziswa akwanise kugara nouzivo nhoo mundavaoerosokura takwanisa kuvisa panjuka yamasi ngo zvapiwo zvanochiyanja kuona pamutundu pavo kana kunyumba yezvidzidzo nomuyama unofambawo
1: kuna majibaba vamweni vandinoona avachengeti zvokushoni vana vadoko vanonanga mwana uwana maningi makiriyano
0: kana zvindozvo asipi zvokushoni ngokuti mwana mudoko mungavona kuti ena ari kugara nomushambo jakashata imwe munodikana kugara naena pasi omudzidzisa kuti mwanangu chaukitare asipi chokushoni kuna majibaba vamweni vanoenja mwana mudoko yena akukura uchita abhuzu kana uchivatuka uchivadavira makiriado ivona vachindomusiya kudeya kuenja mwana mudoko mwana mudoko andikana kukweviwa njive kumbvunja kuti ichi chichadoitika kana ichi chakashata mwana mudoko uya anokwanisa kukura uchitya majibaba kuchitanga kuti ndingaita chiro ichi baba kana mai angu vanerambidja enga vana vadoko vamweni avachi kutuka pano madhodha vachikana ivona vari kutuka zvisikaiti majibaba vanonyoehwa nokudeya kuti mwana mudoko atame kugara nomushambo jonhojo anodikana kukweviwa njeve kugara nena pasi kumubvunja ichi asipi chokushoni kukweva njeve asipi kubata mushakota kweva njeve kugwisana nemwana mudoko ndo kumudzidzisa ngo zvapi zvanodikana kuita kana zvokushoni zvamunodakarirawo kumusiya deya basi muchimuenja mwana mudoko anokwanisa kukura achikareremeji majibaba achikareremeji madhodha kana zvizinji zvanokwanisa kukura achikazvizivi kana uchindosiyiwa basi yena uchindoita zvondozvo noukama mangwana vangada kuguma pandovo vanoisiva mwana mudoko uya makiriado aanawo kana mwana mudoko uya ano mushambo usvikaripi ushoni majibaba ake vari kumusiya iyena akukura nomushambo jondojo zvisvikaripi zvoushoni kwari zvino ngatiende kutamba padoko tinohwira zvesamusambiwa ripfikira nushoni chimumbu.

0: Ukunipekeja mikrofoni nini ndichatamba.
1: Kapela kupekina chimumba wa jina Sofia bia chilichese nyeno wina.
0: Zefa, ukunipekeja mikrofoni nini ndichatamba. Ngunda chimumbo ichi chikudakaja maningi.
1: Gishonadi, chakonisa kudakaja. Ereza, nja wadesa kuhina.
2: Hii, ndikona ndi Sofia atabula zia.
1: Nini ndaramba. Nindu kumana kutimusikiri ndiana wakandisa kutinye samunu.
0: Zefa.
1: Shangadi, mplikira kwanisa kutu, mplikira kwanisa kutamba, pongo kwanisa kuzwa mpango, cho kwanisa kuwisa chimumbo ichi. Jina gonda kuti mplikira kwanisa kuwina. Ndawana adi nini? Jina madisho, engao shiri.
0: Zefo, unaona kwese, unaona ini no ini?
1: Sofia nini, unaona shisi. Kwese, shisi. Sofia nini da kwanisa kuvona vap Sofia nini da kwanisa kuvona vap zekiri ngo kuti waka gara duze neraji mundewe shuntuhu nda kwanisa kuwavona kutivona wakwanisa kusera tingisa
0: ndisho nadi mashini nda tamba
1: watamba watamba pado
0: Zefa ndino gunda kuti vaprokire vanonanga ya Sofia no tamba jonadi
1: vandu wakare menanga kudari imbo ino ukuhira airumi Sofia wawili kubuya basi kutamba utamba
0: Zefa inini ndino tamba
1: anatamba ndini
0: Zefa vungisa irosa
1: irosa anonanga kutinjiwe ngokutuwa wakwanisa kumpeke jamadozi kichito tamuhina muno nukudea iwe wakwanisa shukuviga masui ye nangananga kutinjini iwe wampeke jamasui
0: Zefa inini andikari no mpeke jani mwesi
1: wadawa jende shoreza kunanga kutiwa uina ndiwe
3: Mbasipijona
1: Kile kubuya ngondawa shinyama Pumwe njana wakwanisa kuhina Tadikana wakwanda kubilikira mnawe na zina chingano Tize ngochapi shinyama chakangwara Asipijona mdeno wangu
0: Ndishona, ndishona, purukirani kushona.

0: Kwanisa kuprokira mulave na zina chingano. Ndinogonda kuti vaprokire vakwanisa kuchiziva ndechapi chinyama chakangwara.
1: Pakati pochirongwa chedu takwanisa kubhuya ngondava zvizhinji. Tatamba, tapukira mulave jekusiyana-siyana, mhumbu, tasiya mupango, pomwe wari, kudeya wari. Tinodikana zvekusiya mupango chedu jekupedzisira. Chinoenda kuna vese vakwanisa kuprikira chirongwa chedu, pomwe kuna vese vana vadoko vakwanisa kuprikira chirongwa chendumure.
0: Nosiya mupango wangu kupedzisira kuna majibaba. Munodikana kugara zvekushone naitiso vana vadoko. Munodikana kuti koronda, munodikana kuti kweyanjeve pia. Patinoposa munodikana kugara pasi naitisu mokwanisa kutifunja ichi chakashata ichi chakanaka. Vana vadoko munodikana kupinda kumbuto zvijijo mokwanise kujija mokwanise kugara zvekushone pamangwana we tingajija tinokwanisa kuita zviro zvizhinji zvatinoda pomwe zvinoda majibaba edu. Basi ondiona wenga mupango wangu.
2: Nosiya mupango kuna vana vadoko vese. Munodikana kuzvizva zvinonanga majibaba. Ngokuti munova moshitironga, moshitipekeja mupango jaushoni. Munova moshitironga, nokutipekeja mupango jaushoni.
1: Mupango wangu unoenda kuna vese vese vana vadoko. Ngatijije nesimba rese ngokuti zvijijo zvaushoni kuna itusu kana paupenyu hwedu hwese. Pomwe ndina mupango kuti pomwe vadoni vangokwanisa kunanga kare kuti tinodikana kuzwa ngozvapi mupango tina machibaba edu. Tichikwanisa kujiteveja ngokuti machibaba edu vanonga vachitijijisa zvira zvinoda kutibesa pamangwana wedu. Kuna majibaba vese ndinosiya mupango kuti munodikana kuchengeta kuna vana vadoko ngokuti vana vadoko imari vamangwana. Mungu achengeta nyamasi mukuvaka mangwana ushoni ngokuti ndusu vana vadoko tinozokwanisa kumubesa vemumajibaba edu pamangwana. Mupango umweni unoenda kuna vadoni vangu kuti tinodikana kutamba ushoni hativiri kuita zvemajivo, hativiri kutakana, kufurana, kutukana, tese tinodikana kutamba ushoni ngokuti munodikana kutichengeta tusu vana vadoko ngokuti zvondozvo ngokuti vana vadoko imari vamangwana. Mungatichengeta munonga muchitibesa kuti tusu tivake mangwana wedu pomwe tusuwo tinozokwanisa kumubesa pamangwana wedu. Kuchengeta vana vadoko kunodikana kuitika kuna vana vese pomwe kuna mbuto jese. Kuna vana vadoko vana chirema pomwe inovaya vashikana chirema. Mbuto dzinodikana kuchengetwa vana vadoko pamuzi, panyumba yezviya, panyumba yechiara, mushitaka, kunyumba yehomwe, kunyumba yezvijijo kana pese panogara mwana mudoko. Kuchengeta vana vadoko asipi kumusiya yena uchitambudzika, asipi kumusiya mwana mudoko, asipi kurejareja mwana mudoko. Ikutora mwana mudoko kumujijisa kushoni, kumupekeja mupango jekushoni, komwe kumupekeja zvokuha, kumupekeja zvokuha kuenda naena kunyumba yehomwe angakandika uchihwaja nokumukwaranda ushoni. Tinokwanisa kuimangwa pane chirongwa chedu. Mayanga netisu shamwajani ndechirove Jesu Seva Bisha Raushu.
0: Nainini Sofia Afonso.
3: Nainini Oroza Francisco.
1: Vanonyera chirongwa chedu Manisanji Kulonga. Komwe ndindakandika pamuchino jumpepo
0: Zefa Luija Raushu. Chirongwa chedu china besero yo Transport Municipal da Beira.
1: Nokudeya tine mango apa pataposa tinokumbira kuregerehwa. Bye bye.
0: Tinoonana pachirongwa chimwene.

0: tadina nzidzi yathu wakuti nzidzi uno tiri kuenda pang'ono na pang'ono pakati pa phindi athu oyine na chitefe pansi kwa lero na nchesathu Miguel Diaz ali muno mu radio apo ali anafuna kuti panango apite munchiverano acheze na Miguel Diaz mala baseri mukati menyera ntokozi wa 84379595 84379595 sabuza kuchinchini pano na menya Miguel ife tingacheza nchizuno na nyakuva dziwa kuti ombole kuva phindi athu timisi pano na tucheze nawo
1: ngapindu tayi ndiri prepared pande atawire tucheze tucheze pamwe sinthangwa makana ya nyimbo
0: langana pana nyimbo yako ishinango ishi kuti nyerezera pina chitewe tabva tenyerezera piri pina tende kuti thangwa nyerezera pina chitewe anangu nkhabe asanyerezera mbakhonda chita
1: si pana anangu so asakhala pa chiso ukhala pa dziko mbakaphata basa mbaleka chita pindi pyakuoneka pina pachisa oku basa kwene me mpatirana songo mayu deshe lipite mbasa uli singu anu deshe anu usachitanji mishu porque nga nyumba nga tereno nga familia so usatambira nsiku zonsene machinga chini sa presentariwe usachitanji mishu ndao na weso nyampati basa tambena pana ale alipabanja pananda sama mabanja maningi ya ivesa pita mabanja nangu nga piaka babanja paika banja kumala amuna da kumamba mpaka mala basi ndao ando za kamba zizumika mwashi mtunoe akuchitanji mishu ninji pina iye ndao iye safunika kutia zizumike asake kuna mulungu ni anamate apidiri mungu kutia mpezi piki pionsene pina chitee nipi kudari sertu
0: mapo ife nzizuno kodi tingaona alipo apayo kuti mwendi mwene pakati pa makhaliro ali kuchita pinthu pa kulungama nsiku zino
1: si pakati pa makhaliro alipo anthu asachite pinthu pendi momwene asachite pinthu pyakuoneka kuphata basa akumanga zinyumba kugula tereno akuchita manegosio mbaka imvuluyu na dinyesa pano ene basa tambei pano anambo tambei alipabanjamu tambei kuchita pinthu pya bon pinthu pyakuoneka deshe dasembewa wene alipabanja akubana na piana ana mudzi yao aneo ndio kuchita pinthu pyakulungama iye kutere ponse msapangwa wene
0: apo ndisipi nzizi mphambo siyamba kuna anangu akuti nzizino alikuva mabasathu thangwe yemakhaliro akulungama
1: safunika kuti munthu sempre khala munthu ali mwadidi tenge kuti iye atewerera khale mwadidi mbaleke phonyeka na njira ina iye ndao khala munthu neli mwadidi safunika kuti iye asake khale mwadidi tambe napeze navunzamu na basi kunale akukhala mwadidi kuti anyanye base na kuchita pinthu pendi momwene pa vidawo tambe mbaleke kusiya na kunamata mulungu kuthangu kuti dziko na ifano ini dziko kunesa maningi safunikambo kuti munthu ukuchini pa mwadidi ukhalembo uvunyisembo anthu akuluakulu khala uli pachisa khala na tempo na ndzizi ufendezera akuluakulu kuti kuvivere ndi tani aneo na kupasambo nzeru
0: apo ali anango kuti panango anakomera na nyimbo zako tani kodi ntokozi yako ndupi
1: ntokozi wanga sobri nakomera na nyimbo zanga naika 87 041 23 56 nalonga pontho 87 041 23 56
0: apo ali anafuna kuti apite nchiverano na ife anamenya 84379595 84379595 munapita nchiverano na ife pano mbaticheza mbatilonga thangwe ya makana athu a nsiku ya lero apo ife nsizuno tinainango nyimbo nyerezera pina chitewe ndi nyimbo ili pakuecha tinabwera timisi pano